0: nya peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai Juni Ben so pagi
0: kuat. Peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai Juni Ben so pagi kuat.

9.37 minit pagi, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang kerana kita adalah kawan selamanya. Baiklah, menarik juga untuk kita kongsikan bersama ini mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari ini 18 Mei 2026 hari

Senin yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ramalan cuaca untuk bahagian Namiri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi diramalkan untuk hari ini sebelah pagi tiada hujan, untuk petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut

Ya, siapa bilang enaknya hidup di masa tua ya? Sehari untuk yang tua, sehari yang muda ya. Jadi pening pula ya kalau si Buyung bertanya kenapa ayahnya tak pulang di rumah. Tapi sekadar lagu, sekadar untuk hiburan ya. Tak ada kena mengenalah yang hidup ataupun yang mati. Setialah pada yang satu ya. Bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Okey, itu tadi lagu lama. Cukup popular pada tahun 80-an ya, kalau kita tengok dalam internet ya, dalam 85 ke 90-an ya, lagu Joget Melayu Deli baru saja kita siarkan untuk anda. Lagu sekadar untuk hiburan, tak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang, dan seterusnya kita hadiahkan anda dengan lagu kesinambungannya ya, Joget Gerak Merindu. Hidup semangat, bangkit semangat, tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Joget Gerak Merindu. Hidup semangat, bangkit semangat, tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada.

0: Wan, on.
1: Hai, Pak Dian, jumpa kita lagi dalam segmen cerita Pak Jojo. Jadi amun pedian-pedian kita yang kakal nang radio ya ni dapatlah kamu kan melihat amun melihat kami ni yang Pak Jojo. Jadi amun pedian-pedian kita yang kakal nang radio ya ni dapatlah kamu kan melihat amun melihat kami ni yang

Oh, setahun ni yang Edwin anak Brian tau ke apa ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisa mending ke pesan tengah hari tu. Nya duit dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi udah ranau temuai. Aku nak ke Allah kena taik ke berita-berita berat tau ke jakuk gerah ke bisa diterima kami hari bala peningat kita hebat YFM Sibu.

0: datai kita mupuak engkau selamat pulai datai perkataan engkau selamat benul ke gagai kita
1: Ya. Yeah. Oh, jadi nyerumbak hari gawai ke dekat atai tu tinggal lebih kurang 13 hari. Tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngituangnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu ditok-tok ke Balai GPJ Bermenua Malaysia ditok bisi udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
0: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggalnya deh. Berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji nyadi. Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggal nyadi. Berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji nyadi.

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program ti di keluar ke nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sada hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepi aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Amis ati rangkai eh makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Amis ati rangkai eh

logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Klik muat turun. Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama.

Terima kasih pengurang program YFM di Kuching. Semalamai, serta tabik pasal, nanti semua peninggal. Luayang Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak waku, karena merelamat, kita kemai, bala peninggal mendiang ke sekedap kara, tunggu ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perut, kubah, ketika dikongsi ke aku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai orang mailah, sama magidiri ngau pengawak meri darah, diatur di Limbang kena 23.5.2026 dan kena hari 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi matapa NRNF atau ke belot 777 yang kena diatur RTM Limbang. Lalu pilih megak 24.5.2026 dan yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi belot 777 yang kena diatur RTM Limbang. Lalu pilih megak 24.5.2026 dan yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi.

sekali ke Pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat Ibanto section 73. Semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke Pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu

nyenung orang semangat. Kalau sebenarnya orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mau kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuak ngurus nuan kita semangat pak semangat aku ku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuak ngurus nuan.

Jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban mayo kita nadai daya tinggang kita betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban mayo kita nadai daya tinggang

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi dalam pengi...
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi dalam pengi...

Angkai batuak baru. Angkai batuak baru.

6229 tau ke ngagi SEM ban nombor 0183 8300 0021 undang baru pesan yang ngetas ulit ia kira-kira peningau kita yang madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrema serit anak tambum niang ekstrema serit anak tambum deka diatur kena hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke adi pesan kita sampai ala nguluk pengawal tu ke deka diatur baru marimba tintingkah undup seri aman. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai senia ba nombor 0198189285 tahu ke ngegai Scott ba nombor 0139460229 tahu ke ngegai Sam ba nombor 0138310021 nguya ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ngari hidas bilia nyari pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau nanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau nanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk